0: lampu jo lah eta lampu kabuha lah kabulu.
1: Iya iya.
0: Homo kabu sunumen tan teriona nen re tu aku jadi desu ge paninya.
1: Nah, aja nen na ben kajitan ti anim patate ina tu cilik ben.
0: Ini nato na ado jo kai tekil eta bawa.
1: Acha.
0: Isin eta bawa. Ini kena dulu undi ke.
1: Sama dulu undi ke.
0: Iya, catu kura dulu undi ke. Ina garam eta bawa cha.
1: Acha.
0: Iya, ento nen patari arasko ento.
1: Olah enta.
0: Olah. Da armida.
1: Milo.
0: Iya.
1: Encenap do?
0: Encenap do nampe cekarta do cilike nan mi hatra misem pe cekarta itu tig ya kardo pandar din ke pandar din.
1: Acha.
0: Juka juka.
1: Juka juka.
0: Iya.
1: Endre ke ciduku kakka ko jomi.
0: Kakko jomi ya ek ni da are ek liter mi tar da kade bani.
1: Acha. Acha matlab ni na do desi padati te abin tayar tat ti are ne na do.
0: Iya.
1: Acha acha.
0: Ina anya ale katakan uruk ke Cina an ciker ti kire ko do ni min konong.
1: Iya.
0: Juka juka sisi ko en satar asir rupiah kek sorong. Itu bisa laci cikko.
1: Iya iya.
0: Jadi galti te nak tahu nen akorio pasir giamet korio
1: pasir. Pasir gia ya.
0: Entenia ni pai itu kaci ke mente. Nah ini tentu kaku jomia do.
1: Nen lekana icha sakti sabin casi agi aku tak tayu ti adur kartena. Ene nang abu bukin cas bu hasil dayi.
0: Ina tu air tu ke bu uruk di keringa kata bawa.
1: Iya iya.
0: Ani minen poi saya kan orang lekani pai ti ke mente.
1: Endo espura alang jagar kita guru abu tikin, mar endo nak casi agi aku radio jepur aku dubukinah.
0: Iya.
1: Endo aben abina jibon recilikan kaji ko all tena sandes rup te ina joko kaji nauta aben.
0: Ina tu nado abu kisan ko do alin lika ko casi, kamera red ko imin bisa lati gogo ilkan red ko lah kabu red.
1: Red ek.
0: Jam tu bu red tena bu abu humor ke bu red out tena.
1: Iya iya.
0: Nah ini pecikar kita. Do din badar geng akarnya saben ho ko en red re matra ko to tan.
1: Iya matra. Misal uru leher do matlab aben bis kibin akarnya tan lekana.
0: Iya.
1: Iya.
0: Anyo jome tan lo te eksojan ho ko jom ciko tan.
1: Iya iya.
0: Ente ina kena aku bu bagai ka.
1: Bagai ka. Matlab ab desi padat te cilik te ab kitnasi dawa bu red bu bayi deh ye.
0: Iya.
1: Ina ko uru iti ador kan entena cilik kini jagar kita guru babu te kinci nim patate yo nim jo te yo. And abu kitnasi sunum teriyo kitnasi dawa bu bayi deh kitnasi red bu bayi deh.
0: Iya.
1: Endo guru babu tu kini min pura samai bin emkeda akasmani lagat enate jagar kena ena lagat te aling pe te kiri jepun te romise johar enate. Dhanyawad.
0: Aling pe tiya johar johar.
2: Cas agi aku nak bayum tentai kena bepete cepagar abu cido ko go etiare na abu tegi bu bayi kete inage bu panai terbagu ikamina bisere guru hasda ando. Takut sendam orang tinggi nyebut percaya pegarubahan. Ela nentem untuk mian sendiri suku ayam ni.